0: program kita. Nga program aku kau mengangka angka kawal konsen. Tapi kau yang mulai kuna ngengi apa engkau? Tua ngusir mulai ati panggi. Macam ha ya konsen aku kau kau kama ke ulang cuma Mau tui apa sih ati panggi? Macam ha konsen aku macam ciri show musuh ngai brand apa sih jua kegiatan.
1: I can't hear the music.
2: Yeah, I love this.
3: Give me some volume. Volume.

ta tu shawe ai ka shawa tiki shi tsoka o gombe shi tan kunda gai ka greta koma me ma tu sha mi me ma tu sha gombe khabi ka ka te che ya ta ya gama tan ya kon da tiki de kon ga ka ta ya tan ni a tar mam chi ke duwa ka ya tsoka ta dira ni kwa ke wa ta an ka kuma ya gama ke ka ta an ka kuma ka ka Aku kata kan tua ka kan dah cukup dan cari tanda ko. Tapi dengan itu di cikan tua kan kekai pakar gua dengan. Kong dan cari tanda ko dah ya tan tua aku mencu. Tahu aku puk gua dah aku mencu tahu aku puk gua dah. Di lada ngah kam cua dah ukan mat ayat apa. Jadi kai yang ngah kita mam cim di ke aku yang nung yang disaat semua kau mam cita kau mak kau asing hati ke aku kau kadang kau Jaga, dah kau mana jaga tu? Jaga apa jemput dia? Dia kurang. Ada bunga pada kau di sini kau tuan aku nak gak kau tuan dia. Kau dah kah he jual kah nanti dia jual tu nama si dan jual si. Ali tak si dah kau tak? Mak bunga kali kamu tak jual dah cocok dah kan? Jika he agak si agak kuru dah. Atan ba ko to ta la nga wa ta ka kwang nga wa ta ta wa da nga wa achi ta a ke shi nga kwa kwa chu na achi ta nga ti ka no ju ta gome gome u kha ma ko nga ka he ju ta shin ka he ni khum kha ka ku na tam da kha ma chi ta kha chi ga kwa de he ta khu lung ga wo wo ye ke ma i cha ma tu shin ti ki ko yi ma tu a yi ndu a ta yi ndu a ju ta kha in kha wo wa Oh, jinta tu canda tu dia dia dia jika enggak kunda nukula jika enggak kunda juk ay no kaisin am dia jangan jika kunda kura tak jamu jauh muda sih tak kura cuma kan jual panggil sahaja juta cua tu makua tak juta tu tak cua ini juta cua tu kau makua itu cua tu tak keh juga tika di mana tu engkau tak juga cua tu engkau tak juga kaya ika ada nanti kau deh gam kura tiga gam gam cing kura dia kain kam kadi kita kadi itu agak he dia deh ni jika sinta nukacin degang cuitan dah deh kau mana kan doa kau dia akewat ya agak kejuka itu ijitan kakak out dan juka kadi kita jadi jaga jono deh tua kaju juga ngah oh gule kakang akak dia mah akak ni agam kaju jaga agak ada magu aku kama ni wadah kaju ingka yang doa jual tingka Toka itau makuan ai tak aku aku dah aku dah wakak gemcu macam aku dah gemcu ikhaya tau mang kahai ikhaya ani cikun dah nih cuan no kagem cikan dah masih tak kaku itu cikan mang kau terusin ramu kaca kecuali kau kau hari utuat kau mengasih kau titi jukwa kundo wakak siaku engau deh jukwa kundo wakak jua tuh yunga Masha, dah delegasi mau gaya aku tu tinggal. Mau delegasi, dah kaya delegasi aku gaya aku bongi tanya. Ia kan kau dia gagal kau. Nanti mungkin kami dewe dah madungula tadi. Jika nama tua, udah kau macam pusing dah. Udah anu gemuk cuma mungkin kau minta. Jadi lega agak depan kau ingin kasih. Kan am kasih cikun mana wataga kata kau guna minta kadu ni kaki kaki dunia kata macam kanggup lagi. Kau dia kaka kong tanya dunia ye gambar ini dah gakwa cipanda kum kanda kata kunda nungka cipanda kum dah we kaka kau dunia cipanda kum tadi we angan udah agengan tua tama tua sih kehe duku ke kaya kaji dewa nam kaka nganyung sih kudu nate kim tiu kure mai indo iku ke gade ke ajungi sih kan gisi muda ke abai Gawa jambi ada kah ini kaju ada baca panda kum ke kata dekat kang bungkan singkun dah kata bagum kita makan si panda kum singkal kau aku akan naik kau juga ori ni kan ori tengkun kunda ni tengkun kunda nanti kuli kah he susah cipu asil tak kumuka kai kami abah ma ama kami abah mika kami abah dah kami abah kurma antai Tapi macam tonggan dah kerja, mau di terkait dah dengan dua mak, anak kan ni kunda naga. Tapi dengan agama cipta warna ayah, kau aje kejuka kura cipanda kum agak kuram, agak disah dengan tonggan cumbi kag.

Akuska emona rtenshiwe ngxikini kana ke mntase amtsafita encana ke gecamtsa ke ntombi omtsafita encana mntase ke stala una ke camtsa ke xala cam umoya ke quma ngeke mntase wala gqoma xhama la camtsa ke twe e camtsa ke season 40 ka monete ke chimbo e ke mntase a ke sa camtsa program ke xala camtsa ke xala cam umoya ke education aya ngeke ngeke usana mntase ke Oscar ka bina ngoko ke camtsa ke xala ke quma ngeke wala gqoma xhama ko e ke what ngamtsake tibiri ke mtsisa amtsa ngamanita ke ngxeka khoda tata sendi ko kusena mtsa wai kala na ngamtsa program ya ami ke timu ami ka ba vunse no tireno ke mtsa ya program ke kala tsumtsume ya dinsta ga ida mtsa mtsa program ne ngamtsa ke yut ke yona program ke kala tsumke wa dinsta ga ye ke quma ngeke mtsa saka kusena ye ke tsumtsa ke timbo e namtsa fite ncana mtsa ke start lona khona ke khango tsa ke khoe kai khitsa mtsa ke quma ngeke mtsa sendi ke wola ga ngamtsa dinsta e Cekam kya gham sa kau sila nate neng kuar a gham sa tigim sa viki sa sendim sa cok gham sa viki tani wa sa Frida wa cama e sa sa kau sila nake sa cikda a kau ngno sa long sa sa kau ngam sa gala gham sa gala sa singgil sa viki wa kau sila nam sa kuar long sa gham sa berong a cok ngam sa gham sa tutu a gham sa tanu sa tutu a gham sa tanu sa sendik ini kau sila nam si truti pala pala ka tiem sa papilo ngi kuang kau tiem sa papilo kita kau siapa nak? Saya pun nak kuat. Aku mesti kalah. Kau mesti mula terus sendiri. Ia mesti cik dia mesti bagi mai. Acik dia akan mesti kisah sesuatu. Nampak sesuatu Junua Frida. Terus sendiri waktu kami mesti sekolah. Aku acik dia aku. Ya aku kehukuan. Mesti acik dia sah. Nampak kami mandu. Terus sendiri kau siapa nak? Kau mesti mesti agiat. Oh, dia agiat. Oh, kita ambil kat kami. Saya kini kuat. Kita dia tu tua. Agiat. Oh, yang singgah kau siapa nak? Kita dia aku kuat. Ia terhidup tetapi ni aku kam dia sekolah. Ia terhidup. Nampak sesuatu sekolah. Oh, ke itu nak ke Julai ke tingster ke macam macam ke album karam macam macam kita ingin lagi lagi macam macam kita kumang ke wah teti macam macam kita sias sias lah ke macam album macam macam program kita lakukan semua.